Geringla, Tusungne Jokola, Shizina Damnanshi, Naranzu Lurup Geju.